Wey, ada gaya bukan dia urus sing lebot tu kudong. Nahu di tengah orang tu nada alafia. Sobor kan dia urus sing lebot tu kudong. Tom tu nih minis wey John tu nada alafia tu meyer ni disuruh ya. Kadang nono posisuruh.

penny lo, tika penny o. Owe ne lo, debe player. Ne debe plade, e kasi a cielo, agbana penya. Ahwebu me penya, mukana ahwebu me tau. E kobu me penya, mukana kobu me tau. E hobu me penya, mukana.

si ame vo vo vo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao a u kebedua mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que ame bubenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo

Tugu sama, bakal ni somda puna kan beli ni sobalu ni beli ye botu gue ada yang muda. Nono alwat dalam si sebet demi sobalana lede yang bubu garam dindi mana beli dah. Kajila dindi ni ekpo hasil dina kan kita ke kutu ni nanzang ungul hiu ni tuju. Sedeu tabang ku koluda gitu dah, sokorai koluda gitu dah, atau bama koluda gitu dah ni cibi koluda agitu dah. Dindi ni nalan dek po hasil dina kan kita ke kunele nulurung ungul ni tuju. Sedeu keroh koluda gitu dah. Nilum itu dah agit dah. Alwat untuk baru mesti agit dah. Ulun ini itu dah kalau lara kihilis zebaga dayu sobalane. Elerok tak kaya ya. Tiki engkau kalau lara bapa cermin ne. Omu musobalu ini beli epot gue ya pala. Iblis apa nih noy sulun ini dia. Onyotnya rokot ya. Cuma ada lapis tu minta onyotnya ini. Ini benda. True baru ini sobalu ini beli epot gue ya. Adegan bukan dayu reosing epot gue dong. Nahu di terong cuma ada lapis. Sobor kan dayu reosing botu kodong tom donet minis wey jonne donada la fi do meyo ni lisuria padam nono ne pozisuru do